keluarga. Kagak jelangannya tadi yang keluarga. Mana tahu berarti ku Emily nganyawa tak kena. Tender ke my friend, my daughter nganyawa nungar ka.

paranya wanga winda ngai kata ukurai ko wanga no karena ya uru kata wanga wanga pandara ulang arman jeda pa urara kanu kuni ane lewara arma awi maganya nu pura pe nu pura gini kuni winda ngai ku pura nampura gini.